0: Pemadam.
1: Sia sia.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kewenangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
6: Segarkan pagi anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda masih lagi terus kekal rancak bersama-sama kami mendengarkan FM 90.1 teman setia anda.
1: Tak terasa di jam ketiga kita bersama-sama dia ya.
0: Betul kan?
1: Pastinya ada di antara yang mendengar siaran kita. Alah, hari tu ada aku dengar bahawa pasal uji bakat tu. Tapi dah sempat ku dengar.
0: Ya, kemarin sudah selesai uji bakat yang lain ya. Ini pula uji bakat bintang kecil juga bintang P. Ramli. Di mana untuk uji bakat secara dalam talian sudah pun bermula sejak 24 Jun lepas layakan tu. Sampailah 24 Julai ini.
1: Ya.
0: Mereka untuk secara fizikal pula
1: akan diadakan pada 30 dan 31 Julai ya. Ini bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu.
0: Betul. Jadi kalau ada ke lapangan mungkin pengiring mak bapak semua tu mau jalan-jalan ke KK, bawa anak sendiri secara bersemuka boleh datang 30 dan 31 Julai ini.
1: Selama 2 hari ya.
0: 2 hari dibuka Kak Nor. Kadang-kadang kita teruja juga tengok budak-budak yang berbakat dengan Kak Nor.
1: Betul. Kadang-kadang suara dorang ni macam orang dewasa. Tapi umur baru 11 tahun.
0: Kalau macam Kak Nor sendiri, anak-anak menyanyi, bermain gitar, berbakat ikut siapa? Dari sebelah siapa sebenarnya?
1: Macam menyanyi tu macam abang kan, suami pun pandai, bolehlah menyanyi.
0: Wow, yang kamu dengar tau. Nanti lah abang tanya abang setelah lagu.
1: Menangis kau.
0: Apa gak suara lagu-lagu itu? Malam berganti siang.
1: Oh, enggak. Bukan dia ya? Lagu Aris Ariwatan tu.
0: Oh.
1: Lamunan
0: terhenti.
1: Lamunan terhenti. Sikit lagi lamunan silap.
0: Jangan.
1: Sama lagu apa ni, Firman tu.
0: Oh, kehilangan. Sejujurnya.
1: Ya, betul-betul.
0: Jangan lupa itu dia untuk uji bakat bintang kecil. Jadi begitulah anak-anak anda, anak buah, anak jiran, anak kemenakan semualah. Ya, budak-budak yang berbakat dan menantu nanti mewakili zon Sabah ke Sarawak nanti pula.
1: Betul kan? Ya.
0: Yang penting berumur yang telah pun ditetapkan penyertaannya 7 hingga 12 tahun sahaja.
1: 7 hingga 12 tahun.
0: Ya, baiklah, sebentar lagi 8:30 pagi
1: kita akan ikuti utama 9 pagi. Betul tak? 9 pagi.
0: Dia masalah sini. Kak, sarapan dulu kita kaya. Lain tu selagi lebih bersama.
2: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sasa Sanda Kerem.

Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Wadah.

0: Baik, bersama Edwin dan juga Ikhlas serta rakan kita di stesen daerah dalam Dari Sana Sini, kita bergabung untuk kita berkongsi bersama dengan pendengar di Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM, aktiviti ataupun acara yang berlangsung untuk edisi hari ini.
1: Ya, okey, kita ucapkan selamat pagi N di Tawau FM, Aida di Keningau FM dan Didi di Sandakan FM.
2: Selamat pagi
3: semua.
4: Selamat pagi.
1: Kita baru meriah kita kan?
0: Serentak suaranya keluar.
1: Serentak. Okeylah, untuk pagi ini Edwin, kita mulakan bersama dengan Anne kan?
0: Silakan Anne.
1: Silakan.
5: Baik. Terima kasih Edwin dan juga Ikhlas untuk perkongsian di hari-hari ini. Edisi 16 Julai 2026, ada dua catatan dari Tawau FM pilihan anda. Catatan yang pertama berkaitan dengan Festival Kesenian Islam Peringkat Prospek Penjara Zon Sabah tahun 2026 yang diadakan di Dewan Wawasan Taman Ehsan yang telah pun bermula ketika ini 8.30 pagi dan dirasmikan oleh Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Dan catatan seterusnya, 9.30 pagi nanti, temubual khas yang kita bawakan menerusi Tawau FM, tetamu yang hadir di konti, Puan Fatin Hanani binti Parmin, iaitu penolong pengarah insolvensi negeri Tawau, yang akan bercakap mengenai bankrupt bukan penamat, dasar peluang kedua dan empat kriteria pelepasan kebankrapan yang baharu. Itu dua catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Seterusnya bersama dengan Didi pula di Keningau pula di Sandakan FM. Silakan.
2: Belum kemau pindah. Baiklah, terima kasih Andy, Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM. Bersamamu untuk pagi ini, tiga catatan kita nak kongsikan, yang mana 9 pagi nanti akan berlangsung Majlis Perhimpunan Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Sabah bagi tahun 2026 bertempat di perkarangan Pejabat Perikanan Daerah Sandakan. 10 pagi ini pula akan berlangsungnya sidang media Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah bilangan 4 bagi tahun 2026 yang akan diteruskan bersama-sama dengan rakan-rakan media dari daerah Sandakan pada pukul 10 pagi ini ya. Dan 4 petang ini pula di Sandakan FM kita akan bawakan sebuah segmen dialog di 4 bersama tetamu Dr. Joanna W. Doinsing, merupakan penerima anugerah penyelidik biodiversiti terbaik negeri Sabah 2026 dengan membawakan topik kajian kelestarian tiram tuaran di Sandakan FM pukul 4 petang ini. Itu dia kita bawakan untuk pagi ini, catatan dari Sandakan FM bersamamu dari sana sini. Terusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Aida.
6: Ya, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Terus ke Keningau FM, hebat syoknya bersama menerusi di hari pagi ini. Okey, satu bahan perkongsian saja yang dapat dikongsikan. Ini berkenaan dengan majlis ataupun program Maharajan Kesenian Islam dan Majlis Sambutan Maal Hijrah bagi peringkat daerah Tambunan 2026 yang telah berlangsung seawal 6 pagi tadi sehingga 12 tengah hari ini bertempat di Dewan Pisong Peruan Square Tambunan dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Tuan Muhammad Azri Jaini Jeffrey yang juga pegawai daerah Tambunan merangkap pengerusi badan dakwah daerah Tambunan. Jadi satu bahan perkongsian dari saja dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM EE. Silakan.
1: Terima kasih.

0: Aida. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada 4 dan sebentar tadi baru saja bermula taklimat putuskan rantaian vandalisme. Vandalisme di auditorium kompleks Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu.
1: Okey, 10 pagi ini ada 2 acara yang berlangsung serentak. Pertama, pelancaran Menara Kuasa Angin yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Iznin bin Haji Ali Asni di Kota Belud. Dan acara yang kedua yang berlangsung di Tuaran pula, penyerahan bantuan pelajar dan usahawan oleh Yang Berhormat Dato' Jasni Daya.
0: Berikutnya juga pukul 10.30 nanti juga akan berlangsung majlis perasmian penutupan Tagi Nambur Glamping 2026 di Kem Malangang Kiulu.
1: Wow, glamping ah, hebat sekarang kan. Okey, itu perkongsian ataupun 4 acara yang berlangsung sepanjang hari ini kita kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, kita ada N, Sandakan, Didi. Kenapa
2: terima
1: itu di Keningau
2: kasih.
1: Dan juga
0: Aida kembali.
1: Awas
0: kembali.
1: Marah Didi. Okey, selamat bertugas semuanya. Bye.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, itu dia diary sana sini tadi kan, Nor?
2: Bersama rakan-rakan kita ya di Sabah FM, Tawa FM dan juga Keningau FM.
1: Betul. Baiklah, dan seperti biasa jam keempat nanti kita ada
2: Sambung lagu.
1: Seperti biasa kita ada 3 lagu untuk kategori wanita dan juga 3 lagu untuk kategori lelaki.
2: Iya. Tapi sebelum tu dia ya, minggu lepas Kak Nor solo kan. Sedih lah, banyak panggilan masa tu. Tapi ada masalah talian kita. Tapi hari ini tiada alasan.
1: InsyaAllah
2: ya.
1: Lagu kita sudah sedia. Kita ada lagu ini. Nah, lagu bersama dengan

0: bersama dengan Ratu Rock Malaysia, Ella. Dan kita ada lagu baru juga kan, Nor?
1: Ya.
0: Ada lagu lama, ada lagu baru.
1: Ya.
0: Ini lagu
1: Adil,
0: kemarin
1: Adil, Kak kan? Nor, kan? Ya.
0: Orang sedekahan bakatnya boleh tahan kan?
1: Jangan main-main.
0: Jangan main-main.
1: Apa lagi di sebelah Kak Nur tu?
0: Jangan main-main. Lagu lama kita kira lelaki kita ada lagu ini. Bersama Crystal Norani juga ada lagu Spring. Nur, Abang Jamal boleh bawa ni kan?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Tapi suara, kenapa kau sebut?
0: Atau Abang Darwis. Dan juga lagu baru, kita ada lagu Even 17. Jangan lupa semuanya dalam segmen Sambung Lagu. Lain terus silakan FM.
1: Bersamamu.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
1: Malah jangan lupa hubungi Didi dan Kak Nur untuk jam yang keempat nanti dalam segmen sambung lagu. Talian mesra kita 668-568 dan juga 671-185.
2: Dan ini betul-betul ya, utama 9 pagi.
1: Betul-betul ya.
2: Ini bukan main-main ya.
1: Okey, dan untuk orang-orang tuaran ya, dan seluruh warga Sabah, ada event ataupun program mantap dekat sudah ya. Jangan lupa untuk saksikan konsert Irama Nurani bersama-sama dengan barisan artis hebat ya, yang akan berlangsung pada 8 Ogos di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pukul 8.30 malam. Dia bilang duai kam ramai-ramai pasorong kamimon.
2: Kamimon
1: kan? Kamimon itu semua betul kan?
2: Ya, betul.
1: Itu dia. Balanan kita terus semoga nonton selepas ni utama 9 pagi. Lain terus Salakan FM
2: bersamamu.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopi Bosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Letihan lo ko.
5: Lu kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
7: Yo, what's up?
6: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, 9.20 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Untuk anda semua, terima kasih yang masih lagi terus layan bersama-sama kami menerusi FM 90.1 teman setia anda.
2: Teman setia anda.
1: Dan bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini, seperti biasa tadi kita telah wawarkan untuk anda jam yang ketiga. Apapun kita berada di jam yang keempat, suruh Kak Nur eh.
2: Itulah tu, macam cepat betul.
1: Itulah ya?
2: Sebab si Didi ni susah hatinya. 20 hari bulan ni dia berentap ni.
1: Jadi kita ada tiga lagu untuk lelaki, tiga lagu untuk wanita. Apapun kita sapa dulu kan kita di TikTok kan, kita ada siapa di sana.
2: Ramai kawan-kawan kita ni. Antaranya adalah Haslan, Michael, dia dan juga Paula. Ramai yang bersama-sama kita ni.
1: Terima kasih kawan-kawan.
2: Yan juga ada Narsi.
1: Dari Papar.
2: Ada juga dari Filipina.
1: Itu dia sekarang ni muda.
2: Kennedy.
1: Terima kasih. Yang rindu Sandakan FM boleh dengar menerusi item klik. Boleh tengok DJ bertugas menerusi TikTok, di Facebook.
2: Betul.
1: Kalau dulu-dulu memang diorang akan kenal.
2: Lepas tu kan diorang dengar suara kita kan, diorang dah tahu rupa kita macam mana kan.
1: Dulu-dulu kan enggak.
2: Diorang bayangkan Kak Nur ni gini. Sekali tengok mukanya lain.
1: Aku pernah juga dong jumpa tu Kak. Dia bilang kadang-kadang pas kurus dia cakap Kak Nur ya.
2: Begitu Kak.
1: Body shaming kau.
2: Body shaming tu. Saman lah kau.
1: Nah, itulah tak kenal maka tak cinta ya. Jadi bercintalah kita menerusi alam maya.
2: Tak kenal maka tak cinta. Dia kamu heran dah kami ni menyanyi sama-sama lagu ni.
1: Francisca Peter dan Roy tu kan. Tak kenal maka tak cinta.
2: Bukanlah.
1: Maka.
2: Tak kenal maka.
1: Ya. Tak
2: tu?
1: Cinta.
2: Dia kan betul kan? Bukan Francisca.
1: Betul.
2: Bukan Francisca
1: Roy, betul.
2: Aku selalu.
1: Betul, Roy. Itu lagunya. Tapi bukan lagunya yang kita mendengar ya.
2: Ya, lagunya
1: kita ada lagu untuk wanita, untuk perempuan lah. Yang pagi ini kita sediakan lagu ini. Jadi
2: ada lirik nih, dia Kak Nur. Kalau salah kita tahu.
1: Ada liriknya. Yang terbaik bulanan yang terbaik kita akan berikan nanti anda hadiah lah insyaAllah ya.
2: Rugi kalau tidak mau apa ni uji bakat anda untuk sambung lagu kerana
1: sambung lagu.
2: Yang terbaik bulan tersebut akan makan bersama DJ
1: Duo.
2: InsyaAllah kami belanja.
1: Ya.
2: Apa cuba bantu kan kalau setakat dua orang.
1: Aduh. Okay, dan lagu ini juga. Ini untuk perempuan lah ya, ya. Untuk wanita. Dia ada yang mau join kita kan tapi dia macam segan-segan. Dan segalah ya. Kita tidak nampak muka kan. Suara dah kan. Suara dah geng. Dan untuk lelaki, bro-bro kita yang nak cuba ada lagu ini. Yo bersama Crystal ada Spring. Hatiku kau lukai. Dan juga Ivan 17.
2: Sambung lagu tu dia sambung lagu terus kita
1: kita main sikit dulu
2: lepas tu dorang sambung lah dia pergi chorus ke ataupun dari awal
1: yang selepas ni lah Kak Nur contohlah inilah kan. Sambung jangan paksakan
2: bukan jika lelah kata
1: bukan
2: ini jangan paksakan hati
1: untuk
2: merasa begitu.
1: Okay, dalam mesra kami bertelefon sekarang 668-568 ataupun 671-185. Sambil-sambil kita tunggu anda untuk menyambung lagu ini, kita kongsikan juga untuk pagi ini beberapa info-info.
2: Betul ya. Jadi ada yang apa ni?
1: Ada memanggil Kak Nur.
2: Ada memanggil
1: Kak Nur. Ada. Cuba ni siapa ni Kak Nur.
2: Kita cuba ya.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum Kak Rosda. Apa khabar?
2: Ya Allah, Rosda.
1: Waalaikumsalam. Amin.
2: Jarang-jarang ni. Amin.
3: Lagu apa ya? Mau lagu si Ella.
1: Ella.
2: Lagu okay. Macam sebelah rumah sejak
1: kanan. Kak Rosda dengar lagu ni kita mainkan. Lepas nanti kita bilang sambung. Kak Rosda sambung ya.
2: Okay.
3: Ya.
1: Okay. Kita dengarkan dulu lagu Ella 2 Insan Bercinta.

0: Okey, sambung.
1: Jagalah diri, jangan dipermainkan janji-janji dahulu.
2: Oh, dia melompatlah tu.
0: Geram pula aku sama Kak Ros. Okay.
2: Itu sih ya.
0: Dia sambung selepas dia ulangnya wali kula.
1: Terima
0: kasih, DJ.
2: Okey.
0: Aduh.
2: Dia macam kalau Ella tadi... jagalah diri, jagalah diri selalu. Lepas tu Didi akan fade down the music. Lepas tu kamu sambunglah terus. Jangan dipermainkan janji-janji dahulu.
0: Yes.
2: Contoh-contoh
0: ya. Kita sediakan lirik pagi ni kan. Wow, ada yang bertepuk pula di situ Kak Nur.
2: Tadi kan macam ada sudah sambung lagu dia punya tu.
0: Ya kan.
2: Terima kasih.
0: Ya, jadi itu dia. Sekali lagi kita buka talian ini 6685686711.
2: Ni Nadia.
0: Wah, ada suara Kak Nur.
2: Ayah nak masak kan? Hai. Ada sudah rupanya.
0: Ada sudah kalau cantik pula tu kan.
2: Iya.
0: Wow. Okey, dan anda bertelefon selepas ni kita nak beribu dulu bersama dengan lagu seterusnya ni. Kita ada Tiara Andini dan Kupu-Kupu. Kalau Ella dia ada Rama-Rama.
2: Ya, Rama-Rama.
0: Ini pula Kupu-Kupu. Kembali selepas ni bersama kami dalam segmen

0: Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, sambung lagu itu. Itu dia ya. Terima kasih yang masih bersama-sama kami untuk pagi ini. Dan kita bersama menerusi segmen Sambung Lagu. Suka aku dengar bass ya, tu tau kat Nor.
2: Macam bukan terbalik ke tu muka kita tu.
1: Mana terbalik?
2: Ya.
1: Tidak apa pula.
2: Tidak kah? Cuba-cuba macam tu.
1: Betul lah.
2: Barulah. Tadi tu macam mana kan?
1: Tidak apa.
2: Tadi bisa.
1: Agaklah kita cuba pemanggil ni pula. Siapa di talian? Selamat pagi. Hello.
2: Hello.
3: Ari.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Putus dah pula ya. Okay, dan untuk anda yang sedang memandu ketika ini, terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama kami di 90.1. Selamat bekerja untuk anda hari ini. Selamat tugas ya.
2: Sambung lagu hari ini ada 6 lagu, 3 lagu wanita dan 3 lagu lelaki.
1: Ya, lagu-lagu baru juga kan, no?
2: Ya,
1: kan? Lagu-lagu baru yang popular meletup-letup ya. Lagu lama pun ada juga. Kita dengar sedikit artis nyanyi, lepas baru kita akan sambung part anda pula ya. Dan juga lagu Nurani. Itu untuk lelaki Kak Nor ya.
2: Betul,
1: untuk
2: ya,
1: wanita. Apa nombor telefon Konti itu Kak Nor?
2: Okey, nombor telefon Konti 089-668-568 ataupun 089-671-185.
1: Ya, ada yang mau call, ada yang mau cuba ya. Sama ada lagu Nurani Crystal ke pesanan buat Kasih Spring ataupun Ivan Sementara Jangan Paksa Rindu. Pin baru bilang Kak Nor ya.
2: Oh, pin kah?
1: Pin. Okey, kita pin lah. Kita masuklah di TikTok Sandakan FM untuk pagi ini. Itu dia. Dan untuk kategori wanita pula, lagu daripada Adira.
2: Adira. Oh, sayang orang yang sama.
1: Ya, betul. Dan juga ada lagu ini.
2: Si Rosla tadi diulangnya kan?
1: Dan

0: sebenarnya ya. 669-5668 668-568
1: atau 671-1185.
0: Kita pun melayu dari TikTok ni ya. 668-568 itu dia. Dan juga 671-1185 185. Itu dia 671-185 ya.
1: Yang tengok di FB pun kita punya rakan teknikal ya, penolong jurutera kita ada apa ni, letakkan ya, tertera di FB Sarakan FM nombor konti 2 talian mesra kami.
0: Kalau
1: ya,
0: siapa bersama-sama kita di konti sebenarnya ya, di apa tu, Facebook Sarakan FM, kita ada ni apa tu, sediakan pautan QR di sana ya. Hello, selamat pagi. Cuba lagi.
1: Cuba.
0: Dia berdering kan, Lord. Dia
1: berkelip-kelip bermakna tu ada panggilan masuk.
0: Sekarang aku bilang tadi berkenyat-kenyat kan.
1: Kenyat-kenyat tu lain.
0: Berkelip-kelip bersangka api.
1: Cuba kita dengar dulu lagu Siti Sarah tadi tu.
0: Oh, ini. Okay.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, siapa di sana?
2: Halo, selamat pagi.
1: Hai. Selamat pagi.
0: Dia bercakap pun sedap suaranya Kak Nur ya. Siapa kalian?
2: Halo.
0: Halo, siapa kalian?
1: Siapa tuh?
2: Saya Hariati.
0: Hariati. Berpengar dari mana nih Hariati?
2: Dari Paris 2.
0: Dari Paris 2. Kalaulah okay. Bulan nih Hariati yang menang Kak Nur kan?
1: Ya.
0: Dapatlah Hariati bersama-sama kita nanti kan?
1: Betul.
0: Hariati nak cuba lagu mana nih? Adira ke Ella ke Siti Sarah?
2: Kesetiaan.
0: Nanti kita akan mainkan lagunya. Lepas tu kita akan fade down. Kita akan bilang sambung. Nanti terus Hariati sambung ya.
1: Boleh ya?
2: Okey, baik.
1: Boleh.

0: Kepalikan kesal menunggumu kesetiaan. Okey, terima kasih.
1: Wow, nama sikit saja. Ini mana yang tepuk ni? Ini boleh.
2: Terima kasih Arati.
0: Okey,
2: itu dia. Wow, percobaan yang baik ya kak. Yeah. Dari Paris. Bersama dengan Hariati sebentar tadi ya. Dia tu kan macam malu-malu itu kan.
1: Ya, sebenarnya belum panas lagi itu.
2: Belum panas.
1: Tapi dia awal mau stop. Kalau enggak, kita kasih peluang dia panjang-panjang kan.
2: Itulah. Pastikan kalau kamu telefon sebelah tu ada lagi dia punya lirik sedia. Jadi kita kasih panjang panjang kan kak.
1: Ya, betul.
2: Okey, terima kasih Abang Rizal, Abang Aiskrim, Abang-abang bersama-sama kita di TikTok.
1: Tadi ada kelibat yang menyatakan selamat apakah hari hantu? Jadi. Bukan. Kelibat selamat hari jadi apa
2: awal
1: didi?
2: Bawal.
1: Esok kah?
2: Masya Allah. Okey. Yeah. Kita layan dulu lagu ini. Untuk mereka yang bernama Jamila. Semoga terhiburlah kakak-kakak Jamila pagi ini ya.
1: Kita main lagu ya?
2: Ya. Jamal Mirdad. Kami kembali selepas ini bersama anda. Menerusi segmen sambung.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, sambung lagu itu. Masih bersama dengan Didi dan juga Kak Nor. Berjam celik lebih kurang 6 minit lagi kita bersama-sama Kak Nor.
2: 6 minit lagi kita bersama dalam segmen sambung
1: lagu itu. Kita ada 3 lagu untuk lelaki, 3 lagu untuk wanita. Ada musik kah Nor?
2: Ya, ada.
1: Ada ni on.
2: Enggak, tapi gambar je tadi.
1: Okey, di belakang pula kan aku chef. ya tu silap. Wow, 150K luncur, terima kasih.
2: Terima kasih Mak Suko. Thank you.
1: Okay, dan untuk anda yang mungkin ingin mencuba untuk sama-sama lagu, kita sediakan 3 lagu wanita, ya. Lagu daripada Siti Sarah, Kesetiaan, lagu Dua Insan Bercinta, Ella, dan juga lagu Sayang Orang Sama,
2: Akira, ya?
1: Suhaimi. Kita akan mainkan lagu-lagu ini. Lepas tu anda kena sambung lagu tersebut, ya. Yeah. Dan anda boleh telefon kami. Ada masalah lagi 668-568 dan juga 671-185. Sebelum Kak Nor, kita nak bawa lagi pilihan kita petang ni. Kita ada segmen Dialog di 4.
2: Kita akan bersama dengan Dr. Joanna, di mana akan memperkatakan ataupun berkongsi mengenai kajian kelestarian tiram tuaran.
1: Itu dia. Ada yang ingin mencuba? Selamat pagi.
2: Hello.
3: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Siapa yang bersuara handsome di sana?
3: Ren sini dari Tongod.
1: Ren dari Tongod. Tadi kita di Paris kan, Nor. Sekarang kita ke Tongod.
2: Okey, lagunya apa, Ren?
3: Daripada kumpulan Spring.
1: Mantap. Pesanan buat kekasih. Kita dengar sedikit. Lepas itu nanti Ren sambung, ya.
3: Okey,
1: okay, 3, 4.

0: satu saja.
1: Sangat sejak.
2: Okey.
1: Mantap Arin.
2: Mantap lah.
1: Terima kasih Arin sudah kita pagi ini. Anda memang betul-betul berbakat.
2: Ya,
1: ya. Itulah. Ya. Itulah kan. Dari Paris ke Tongot kita pagi ini ya. Jauh-jauh kita dapat bakat kita kan.
2: Ada kah tu dari Sim-Sim? Macam ada lagi kan?
1: Ada dari Sim-Sim. Sudah sempat lah dari Sim-Sim tu. Dapat yang ke depan lah dari Sim-Sim ya. Dan mungkin insyaAllah lagu ni sudah kita sediakan dalam tiap minggu. Kita akan bawakan pula untuk minggu depan lagu baru lagi.
2: Lagu kan? Baru. Kali ini lagu duet lah kita rasa ya.
1: Wow.
2: Lagu duet baru. Hmm? Lagu duet lama. Hmm? Lagu duet.
1: Itu tema kita tahun depan pula. Minggu depan kan Nur ya. Lagu duet
2: ya.
1: Mungkin antaranya ada Doa Buat Kekasih.
2: Doa Buat Kekasih macam mana?
1: Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia.
2: Itu.
1: Ataupun Senjalan Merah, masihkah kita termanggu di bawah pepohon itu. Itulah. Wow. Itu antara lagu-lagu minggu depan ya. Jangan lupa kita bersama lagi dalam segmen Sambung Lagu Itu pukul 9.20 pagi.
2: Hari Kamis.
1: Betul, minggu depan tetap mantap. Oh, Senjalan Merah diri mantap. Okey, jangan lupa minggu depan.
2: Jaga jangan sedia cakap mantap-mantap tapi tak telefon.
1: Minggu depan ya. Apapun, terima kasih untuk semua kawan-kawan kita yang bersama kita untuk segmen Evo Pagi dengan Kanon.
2: Dan terima kasih buat rakan-rakan penolong jurutera bersama-sama kita. Ramai hari ini meriah ya.
1: Di
2: samping Zaziri, ada juga Salma, ada juga Sarina, ada Swipe, Chai Japar ya.
1: Dan Tulang belakang kita kan Nur.
2: Tulang belakang kita. Yalah.
1: Nombor satu.
2: Pengurus Penjara Sandakan. Cik Silas ya.
1: Bersailah. Terima kasih bah. Sishe.
2: Cawan.
1: Wah ini.
2: Ni hao ma.
1: Hao.
2: Hello.
1: Okay, dan sebelas pagi seperti biasa hari ini pula anda akan ditemani rakan suka seterusnya kita ada
2: Abam Syah.
1: Abam Syah jawab. Dan untuk santai petani kita bersama dengan
2: DJ As.
1: Itu dia. Apapun 10 pagi
2: kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa. Terima kasih kawan-kawan di TikTok.
2: Ya, terima kasih.
1: Wow, dah menunjukkan juga ya. Yang penting jangan lupa terus setia bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1. Selamat bekerja untuk hari ini. Semoga lancar kerjanya, tugasnya semua.
2: Kata orang walaupun kecewa dengan tim anda yang telah ditewaskan oleh Argentina tu dengan 2-1. Jangan kecewa ya. Kerana ada lagi nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 tadi.
1: Jadi pencarian lepas ni nombor 3 lah kan Nor, ya.
2: Dan pastinya tim Spanyol dengan Argentina akan bersama-sama. Didi akan kecewa sangat-sangat kalau Spanyol kalah.
1: Tapi insyaAllah kita akan bawakan nantilah ya. InsyaAllah keputusan hari Senin nanti kan Kak Idol tu kan sambil on air ya jam 3 pagi tu kita akan sambung terus sampailah selesai ya.
2: Itulah ya.
1: Okey, dan daripada kita berdua, saya Didi
2: dan Kak Nur.
1: Esok kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Bye
1: bye. Lain terus Zone Music, lebih music berbanding biasa.

0: yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM tetap bersamamu.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: stop punya Insomnia Music. Sarakan FM bersamamu.
1: Uina sandakan. Bah jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti. Antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sandakan FM bersamamu. Zone Music.
1: Uina Sandakan. Bahjum ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Kemas Andakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana Kenapa?

Azad, terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Sebentar saja lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Pastinya bersama kami di Sanakan FM. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jejaka yang mampu menghapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang.
3: Ladies and gentlemen, please arise for the love.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, okay? Dan selamat meneruskan tugas kepada yang sedang bekerja. Ada yang mengantuk, mamai-mamai. Maklumlah, meninggu bula tadi pagi kan, separuh akhir Piala Dunia. Yang mana mengantuk tu boleh betul kena kupi-kupi sekejap kan sambil buat kerja. Tapi kalau kamu betul-betul mengantuk, jangan paksa, okay? Terutamanya kalau kamu kerja-kerja yang berat nih, angkat barang apa semua, rehatlah sekejap, minta izin sama bos-bos. Kepanatan aku nih bos, mengantuk, rasa dah sedap badan. Nah, bagilah yang positif punya alasan, nah, supaya diterima. Tapi kalau kau cakap kau mengantuk sebab ni main bola, tiada alasan untukmu bilangnya. Okey, terima kasih Kak Nur dan juga Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijrah, bulan yang baru. Dan insyaAllah kita juga akan dapat lagi semangat yang baru untuk meneruskan kehidupan sehari kita. Okey, banyak kita mau cerita selepas ini. Terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, salam sekali Empire-mu bersama dengan Syaf di sini. Selamat pagi semua. Ada yang bercuti kan? Baru bangun kan? Pergilah mandi. Geng, matahari mau naik sudah atas kepala ni. Pergi mandi, bersihkan diri. Jangan lupa berus gigi. Lepas tu baru kamu pergi sarapan, okey? Baik, kita mulakan dengan perkongsian harga runcit produk petroleum bagi tempoh 16 hingga 22 Julai 2026. Untuk RON 95, Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter. Untuk RON 97 juga kekal dengan harga RM4 seliter. Seterusnya RON 95 tanpa subsidi naik 5 sen, harga terkini RM3.42 seliter. Dan juga untuk sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal dengan harga RM2.05 seliter. Manakala untuk diesel pula, diesel Budi Madani kekal dengan harga RM2.10 seliter. Diesel tanpa subsidi naik 10 sen, harga terkini RM4.07 seliter. Dan untuk sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal dengan harga RM2.15 seliter. Jadi itu harga runcit produk petroleum dan diesel bagi tempoh 16 hingga 22 Julai 2026. Info ini kami ada kongsikan di Facebook Sanakan FM, kamu orang boleh dapatkan di sana. Kejap lagi kita mau cerita Piala Dunia 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: bulan belakang. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan. Selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan. Seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, Zoom bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, untuk separuh akhir Piala Dunia 2026 kemarin, Perancis menentang Spanyol di mana Perancis tewas 0-2, jaringan daripada Mikel Oyarzabal di minit ke-22 hasil sepakan penalti, dan juga Pedro Porro menambah satu lagi gol buat Spanyol di minit ke-58, dan keputusan kekal 2-0 sampai whistle penamat. Dan ini bermakna Spanyol akan layak ke peringkat akhir yang akan berdepan dengan Argentina. Okey, Perancis terpaksa akur dengan keputusan dan akan membuat perlawanan yang terakhir untuk mencari kedudukan 3 dan 4. Okey, baik, untuk satu lagi perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, satu perlawanan yang cukup mendebarkan juga, di mana England menentang Argentina. England mendahului dengan jaringan daripada Anthony Gordon di minit ke

0: mulai pukul 5 pagi. Adakah Argentina akan mengekalkan kejuaraan yang mereka miliki pada tahun 2022? Adakah Spanyol akan mengulangi sejarah seperti sebelum ini, menang Eropah dan seterusnya menjuarai Piala Dunia? Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan ini. Kamu boleh saksikan bersama kami menerusi saluran RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Serangan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Yes, Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Geng-geng yang kuat makan macam Syaf. Geng, kamu pernah terfikirkah kenapa kita tidak beli makanan yang sihat? Kenapa kita tidak pergi bersenam? Kenapa lambat betul kita mau pergi klinik kalau kita sakit? Okey, soalan ini nampak mudah kan? Apabila kita mempunyai duit, masa dan pilihan. Tetapi, bagi sesetengah keluarga, setiap hari ialah tentang survival. Jadi makanan yang lebih murah mungkin tinggi garam, gula dan lemak, bukan kerana kita ni tidak tahu, tetapi kerana itulah yang mampu dibeli. Bersenam pula, okay, bukan sekadar soal rajin. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam, naik pengangkutan awam berjam-jam dan pulang dalam keadaan terlalu penat. Rawatan awal juga bukan sentiasa mudah. Ada yang perlu kita memilih antara pergi klinik ataukah kita kehilangan gaji harian sebab tidak pergi kerja, atau memastikan anak-anak cukup makan. Tetapi untuk orang kaya pula, dia mungkin akan bertanya, pilihan mana paling sihat? Orang yang sempit kewangan pula terpaksa bertanya, yang mana paling murah dan boleh bertahan sampai hujung bulan? Okey geng, kesihatan ni bukan sekadar hasil disiplin individu, tetapi ia juga dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, pengangkutan dan akses kepada rawatan. Jadi, sebelum kita menghukum seseorang kerana gaya hidup dia, cuba fahami pilihan yang sebenarnya tersedia untuk dorang. Tak semua orang bermula di tempat yang sama, dan kadangkala untuk hidup sihat pun seseorang memerlukan privilege. Okey? Apapun, tak kiralah kita orang yang berada ataupun orang yang sempit keuangan, sama-sama kita sentiasa jaga kesihatan dan juga pemakanan kita. Boleh makan? Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.

0: Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini yang memandu hati-hati semua. Hui, Syaf tengok di luar tingkap Batu 7 ni lancar sejak kan, alhamdulillah. Tapi keadaan jalan raya pun agak sibuk juga. Syaf doakan kamu ke mana pun destinasi yang dituju selamat sampai. Okey, yang penting sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Keadaan cuaca pun cerah, alhamdulillah. Ini kalau jamur kain sekajap saya ni kering. Yang mana cuti mau cuci kereta, inilah masanya, okey? Baik, kepada semua, jangan lupa untuk dengarkan dialog di 4 di Sanakan FM petang nanti pukul 4 dengan topik kajian kelestarian tiram tuaran. Bersama dengan tetamu istimewa Dr. Joanna W. Doinsing, penerima anugerah penyelidik biodiversiti terbaik Sabah 2026. Bukan kaling-kaling ni tetamu kita petang ni. Jangan lupa dengarkan nanti dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi live Facebook pukul 4 petang nanti dan juga di TikTok live Sanakan FM. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersama Abu.
1: Uina Sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Baik, terima kasih semua. Terus bersama kami di Sonakan FM Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, ini berita baik kepada semua yang berminat dengan TLDM. Di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSS TLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera RKAT, Taman Samudera Batu 5 Sandakan. Jadi maklumat lanjut boleh menghubungi talian 010-583-8927. Dan ini juga berita baik kepada mereka yang ingin mencari pekerjaan. Jadi kamu boleh cuba-cubalah nanti, okay? 25 Julai pengambilan pegawai dan prajurit muda PSSTLDM. Manalah tahu rezeki dapat. Siok betul kan? Jadi salah seorang pegawai ataupun prajurit muda PSSTLDM. Kalau siap ada peluang pun siap mau ikut juga, sebab siap suka dengan laut. Baiklah, kejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Ada banyak lagi kita mau kongsi. Kamu juga boleh terus hantar ucapan. WhatsApp kami 019-589-5858. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Uina Sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: 1 saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf di sini. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026. Dan pastinya juga ada yang masih lagi berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugas. Ada yang sedang keluar untuk ambil anak balik sekolah kan. Lepas tu ada yang tak sempat makan bersama untuk makan tengah hari, singgah sejak untuk menapau beli makanan dan lepas tu balik lagi pergi tempat kerja. Agak sibuk juga kan. Mungkin ada juga yang berurusan hari ini, ada yang temu janji di hospital dan sebagainya. Semoga dipermudahkan dan lancar segala urusan kita untuk hari ini. Okey, bagi pengguna jalan raya pula yang tengah memandu, nak kiralah kita ni bawa kereta kah, bawa lori kah, menunggang motosikal kah, sentiasa patuhi peraturan jalan raya dan jangan sesekali kamu ke kiri ke kanan tiba-tiba, nanti tak kajut orang belakang. Kalau mau tukar laluan, bagi isyarat, okey, supaya orang belakang pun dah tak kajut kan. Tiba-tiba pula kamu masuk simpang lain, yang mana mau keluar simpang tu, bagi isyarat juga. Jangan sesuka hati, bersama-sama untuk menjaga keselamatan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sambil-sambil kita menantikan masuknya waktu solat fardu zuhur, kita teruskan hiburan bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Ada banyak lagi perkongsian dan juga lagu-lagu hiburan kami akan bawakan selepas ini. Okey, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.16 minit tengah hari, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersama.

0: sesungguhnya kami berlindung dengan daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tenangkan hati kita dan gembirakan hati kita, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Bada'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman." Sidang pendengar yang berbahagia, peringatan dan nasihat itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi seseorang. Namun ada sebahagian individu seolah-olah tidak dapat membezakan memberi nasihat dengan menghina atau mengaibkan. Kerana realiti yang banyak pada hari ini, dengan kemudahan media yang ada, yang pada asalnya ingin memberikan nasihat tetapi bertukar kepada mengaibkan dan penghinaan, yang sepatutnya situasi tersebut bukanlah patut dinasihati dengan cara menghujat ataupun menghukum dan memalukan. Sidang pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat dengan penuh hikmah kepada seorang yang ingin berzina. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar hal itu, orang-orang mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi SAW berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinaan itu terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada putrimu?" Dia menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ayahmu, yaitu ibu saudara daripada pihak ayah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ibumu, yaitu ibu saudara daripada pihak ibu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sidang pendengar yang mulia, inilah beza nasihat ataupun orang yang zahirnya memberi nasihat tetapi hakikatnya dia mengaibkan dan mencela orang. Inilah perbezaan di antara hikmah cara baginda Rasulullah memberi nasihat dan orang yang menghina ataupun mengaibkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang memberi nasihat dan yang menerima nasihat. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.41 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan satu Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya untuk hujung minggu ini ada banyak lagi program aktiviti yang bakal berlangsung. Semoga dipermudah semuanya, okay? Dan jangan lupa untuk bersama kami di Sandakan FM 5.20 minit petang nanti kita ada rancangan Tular Bah bersama dengan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan pastinya ada banyak perkongsian mengenai apa yang tular di media sosial, okay? Dengarkan 5.20 minit petang nanti sambil-sambil kamu berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi Santai Kenangan. Jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Okey, teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
3: Bersama.

Haza, luaskan empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua dan selamat menjamu selera kepada yang sedang makan tengah hari. Apa lauk hari ini, geng? Pastikan ambil makanan-makanan yang sihat, okey? Dan jangan lupa juga, cuaca panas macam gini, banyakkan minum air kosong, okey? Untuk mengelakkan kita terkena dehidrasi. Baik, ini Syap mau kongsi pula di mana bermula 21 hingga 26 Julai ini, College Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Ed Technologies yang bakal dilaksanakan selama 6 hari ini. Jadi webinar melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan ini bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi maklumat lanjut mengenai webinar ini boleh menghubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 0135427362. Sekejap lagi kita mau kongsi pasal ini, gotong royong goro. Apa cerita? Layan terus Senakan FM bersama Bob.

0: Yeza Zoom bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua, geng. 18 Julai, hujung minggu ini, kita ada program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan yang akan diadakan 18 Julai ini di pekarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan, bermula 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Okey, objektif utama program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan ini untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala pelancaran inisiatif combat bertujuan mengaktifkan jawatan kuasa komuniti bebas denggi combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti sendiri. Jadi sehubungan itu, orang ramai yang mendiami kawasan berhampiran masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan ini. Okey, 18 Julai, jangan kamu lupa. Sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari, juga ada lagu Bollywood selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Okey, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu.

0: 24 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

kelompok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi. Zoom. Aku jejaka yang memang hapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang.
3: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga, Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Baik, ada satu berita terkini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan mengambil tindakan tegas terhadap murid yang didapati terlibat dalam insiden pergaduhan di luar kawasan sekolah yang tular di media sosial baru-baru ini, di mana sekolah dan pejabat pendidikan daerah telah mengenal pasti murid terlibat serta menjalankan siasatan dalaman segera. Kes kini disiasat polis dan JPN Sabah memberi kerjasama penuh bagi membantu proses siasatan. JPN Sabah menegaskan salah laku luar sekolah dipandang serius dan tindakan disiplin akan diambil mengikut garis panduan. Ha, itu yang kita dapat kongsikan. Kamu boleh dapat berita sepenuhnya menerusi laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali dengan kamu orang semua. Ada kita mau cerita pasal Piala Dunia 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kalau sudah masuk kedai ataupun mall, ingat-ingatlah dunia. Janganlah amalkan pembaziran ataupun boros dalam membeli barangan bukan keperluan. Senaraikan dulu barang-barang yang diingini dan bajetlah harga yang bersesuaian. Amalkan gaya hidup yang sederhana dan elakkan pembaziran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda dari saya, Awi Wings, di Sandakan FM bersama.
2: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sandakan FM bersamamu.

panggilan palsu dan pinjaman tidak wujud. Turut dikongsikan penerangan mengenai pusat respon skam kebangsaan serta penggunaan aplikasi Semak Mule bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Inisiatif diharap dapat memperkukuh kesedaran masyarakat agar sentiasa waspada. Usaha kerajaan negeri mengadakan sesi libat urus bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar disambut baik Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor. Sesi dilaksana bersama Kementerian Kewangan dan Agensi Persekutuan. Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor Yazid Muhammad Hasnan Tawik berkata, langkah dilaksana membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat, terutama dalam mendepani kos pengangkutan dan sara hidup. Justru pelaksanaan subsidi diesel di Sabah perlu mengambil kira faktor geografi, kawasan luar bandar yang luas serta kos logistik yang lebih tinggi berbanding semenanjung. Mekanisme subsidi diesel juga perlu dibuat secara lebih fleksibel dan diperluas kepada golongan benar-benar layak. Lapan penghuni sebuah rumah di Jabatan 18 Kampung Sim Sim Sandakan berdepan detik cemas apabila kediaman mereka roboh akibat angin kencang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salama berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.59 petang. Seorang pegawai bersama 7 anggota digerakkan ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan bagi memastikan keselamatan penghuni. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Penghuni dinasihatkan supaya tidak menghampiri kawasan robohan serta membuat laporan kepada ketua kampung dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada pukul 7 malam. Sempena Festival Community Havoc 2026 tayangan skrin besar Piala Dunia 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan pertandingan mewarna kanak-kanak pada 19 Julai ini. Pertandingan diadakan di gelanggang berbumbung bola keranjang, Kompleks Sukan Likas pukul 8 malam. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori 5 hingga 7 tahun dan kategori 8 hingga 12 tahun. Pelbagai hadiah menarik disediakan bagi setiap kategori. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta

Zoom. Selamat tengah hari semua. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Ha, yang mana kawan-kawan tengah memandu dalam perjalanan mungkin. Ha, balik ke tempat kerja selepas waktu rehat. Hati-hati sejak kamu. Yang mana baru balik kerja. Ha, mungkin dia kerja separuh hari ini. Ha, selamat beristirahat. Dan juga mungkin ada yang tengah bersiap untuk memulakan tugas. Ha, shift tengah hari sampai pukul 8 malam, pukul 9. Ada yang sampai pukul 12.30 malam. Selamat menjalankan tugas semuanya, okey? Kekal semangat. Baik, kita membaca ucapan. Kita ada Zarif dari Batu Tujuh Senakan dan tujukan ucapan buat kawan-kawan sekerja dan selamat menjamu selera kepada semua kawan-kawan yang bekerja ni. Dia bilang, ha, semangat semua, jangan kamu lemas-lemas. Ada yang mengantuk, dia bilang, meningu bula tadi pagi. Pelan-pelan, bah. Okey, juga ada si Ziman. Ha, nak tujukan ucapan buat kawan-kawan di Kampung Sim-Sim. Ha, jago-jago main bola. Dia bilang, jangan lupa turun padang petang ni. Perancis lawan England. Ay, ini cari tempat ketiga sama keempat ini. Bukan mau cari juara ni. Kecewa sudah kali kan? Ha, cerita pasal Piala Dunia. Tapi tak apa, selepas ini Syaf mau cerita kamu pasal Piala Dunia 2026. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Luangkan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue. Mampus kau, Aedes.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: ular di media sosial hangat di udara.
1: Chop chop chop seketika. Hit music last year. Terus bersama.

Environment bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Okey geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, seperti yang kita ketahui, kita telah pun hampir ke penghujung Piala Dunia edisi 2026. Geng, pejam celik dari peringkat kumpulan. Pigi 32 pasukan yang terbaik, pigi 16. Lepas tu suku akhir, separuh akhir yang baru saja berakhir tadi pagi. Oi, dan ini tinggal dua lagi perlawanan untuk mencari tempat ketiga dan keempat. Perlawanan di antara Perancis menentang England dijadualkan 19 Julai hari Ahad ini pukul 5 pagi. Okey, lepas tu untuk pencarian juara. Okey, menyaksikan final di antara Spanyol menentang Argentina dijadualkan 20 Julai hari Isnin pukul 3 pagi. Adakah Spanyol bakal mengulangi sejarah sebelum ini yang pernah menjuarai Euro dan seterusnya Piala Dunia? Dan adakah Argentina mengekalkan kejuaraan yang mereka pertahankan 2022 lepas? Jadi saksikan perlawanan ini menerusi RTM Klik. Dan satu info buat semua, di mana Lionel Messi adalah pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah bola sepak. Satu pencapaian yang cukup luar biasa. Walaupun Syap dah berapa minat dengan Messi, tetapi kalau kita tengok permainan Messi dalam padang, walaupun sudah berusia 39 tahun, hampir 40 tahun, masih lagi lincah di padang, geng. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo, walaupun sudah pulang awal hari itu, tetapi masih lagi mampu menjaringkan gol dan seterusnya. Sekarang ni dalam perjalanan untuk mencapai 1,000 gol dalam kerjaya bola sepak beliau. Campin betul lah dorang main bola ni. Kalau Syap main bola dari umur 5 tahun, rasanya Syap ada sudah 900 gol sekarang ni. Okey, jadi jangan lupa saksikan perlawanan untuk mencari tempat ketiga dan keempat dan seterusnya final Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Klik. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu.

Yeza, Sarangkan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, tiada halangan. Besok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, terus dengar Sarangkan FM sampai pukul 7 malam nanti. Selepas ini, DJ As akan kasih kawan kamu menerusi segmen Santai. Ha, pastinya ada banyak lagi info, lagu-lagu hiburan. Juga ada rancangan Tular Bah. Ha, nanti petang sambil berhibur dengan lagu-lagu retro Santai Kenangan petang ni. Okey, jangan lupa dengarkan Sarangkan FM. Teruskan mendengar Sarangkan FM menerusi FM 90.1. Dan juga stream kami secara langsung di RTM Click. Okey, jangan lupa ikuti kami di laman sosial sekali lagi. Di Facebook ada, di TikTok, di mana lagi Instagram. Ha, nanti ada banyak info juga kamu boleh dapatkan di sana. Okey, terima kasih penolong jurutera Sazir Ibn. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: jumpa nanti.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. Mak Dua.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah! On dulu itu radio! Siok sano kena putar di sandakan FM.

Siok Sano kena putar di Sandakan FM.

0: hanya di
1: Sandakan FM bersamamu.
0: Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM bersamamu. Bersama.
2: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai. One fire! One game! One game! One world!
2: Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu santai ya 37. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Dan bersiaran bersama kita untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Dan sesuai pandang kita bersama, waktu sekarang sudah pukul 3.14 minit petang ya. Baik, santai 37 kali ini tuan berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaas, bukan alang-alang. Dan kekal ditemani rakan yang teknikal yang bertugas sekarang ini bersama dengan Hasbi Salamat. Kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan pastinya dalam santai 37 kali ini, okay, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan ada juga lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun disusun atur untuk hiburan bersama menerusi santai 37 untuk petang ini. Ya, baik, nanti kan juga pukul 4 petang nanti kita akan bersama menerusi live di Facebook Sanakan FM bersamamu, menerusi dialog D4 Sanakan FM ya, di mana akan bersama dengan tetamu istimewa kami, Dr. Joanna, merupakan penerima anugerah penyelidik Biodiversity Terbaik Sabah 2026. Dan untuk dialog D4 kali ini akan berkongsi mengenai topik kajian kelestarian tiram tuara. Jadi kalau anda mahu tahu lebih lanjut lagi mengenai topik yang akan dibawakan menerusi dialog D4 ini, kajian kelestarian tiram tuaran, okey, anda boleh saksikan menerusi live di Facebook Sanakan FM pukul 4 petang ini, selain mendengar di frekuensi 90.1 MHz dan juga menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu, dan hiburan diteruskan. Berhibur bersama kita dengan projector band, lagu ini Sinar Pelangi. Sanakan FM bersamamu.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudra, Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927. Okey, saya ulang sekali lagi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri kali ini, anda boleh hubungi talian ini ya, 010-583-8927. Jadi ini berkenaan dengan pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, di Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudra, Batu 5 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi,

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tenangkan hati kita dan gembirakan hati kita, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman." Sidang pendengar yang berbahagia, peringatan dan nasihat itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi seseorang. Namun ada sebahagian individu seolah-olah tidak dapat membezakan memberi nasihat dengan menghina atau mengaibkan, kerana realiti yang banyak pada hari ini dengan kemudahan media yang ada, yang pada asalnya ingin memberikan nasihat tetapi bertukar kepada mengaibkan dan penghinaan, yang sepatutnya situasi tersebut bukanlah patut dinasihati dengan cara menghujat ataupun menghukum dan memalukan. Sidang pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat dengan penuh hikmah kepada seorang yang ingin berzina. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar hal itu, orang-orang mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi SAW berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinaan itu terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada putrimu?" Dia menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ayahmu, yaitu ibu saudara daripada pihak ayah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ibumu, yaitu ibu saudara daripada pihak ibu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sidang pendengar yang mulia, inilah beza nasihat ataupun orang yang zahirnya memberi nasihat tetapi hakikatnya dia mengaibkan dan mencela orang Inilah perbezaan di antara hikmah cara baginda Rasulullah memberi nasihat dan orang yang menghina ataupun mengaibkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang memberi nasihat dan yang menerima nasihat. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog Diempat. Dialog Diempat.
1: Ya, Dialog Diempat Sanakin FM bersama Muasamerikan Sabitan dan Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanakin FM. Dan sekarang ini kita bersama di live Facebook Sanakin FM bersamamu. Dan istimewa untuk yang petang ini bersama dengan tetamu kami di Konti, menerusi Dialog Diempat Sanakin FM, Dr. Joanna W. Doinsing, Penyelaras Kualiti Jabatan Aquaculture Politeknik Sandakan. Selamat petang, Doktor.
2: Selamat petang, Puan.
1: Ya, selamat datang ke Konti Sanakin FM ya.
2: Okay.
1: Sehat ceria petang ini kan?
2: Iya, betul.
1: Baik, hari ini kita akan berkongsi mengenai satu lagi topik menarik. Dan apapun Cambridge Sankin FM, untuk yang pertama ini mengucapkan tahniah ya.
2: Terima kasih, Puan.
1: Selaku penerima anugerah penyelidikan Biodiversity Terbaik Sabah 2026 ya. Dan kali ini kita akan berkongsi mengenai kajian kelestarian tiram mertuaran. Dan sebelum kita ke topik ini, mungkin boleh kongsikan perasaan doktor apabila dianugerahkan anugerah ini.
2: Saya cerita dari yang time majlis anugerah tu lah kan.
1: Okay.
2: So sebelum sebelum pihak penganjur mengumumkan mengumumkan penerima anugerah biodiversity tempatan terbaik tu, pihak penganjur ada menayangkan satu video ringkas tentang penyelidikan saya.
1: Okay.
2: Time tu macam terkejut lah, terkejut dan rasa macam berdebar. Lepas habis tu video, pihak penganjur mengumumkanlah pemenangnya adalah saya. Saya rasa macam saya bermimpi. Sebenarnya sampai sekarang pun rasa macam masih bermimpi. Okay, yang betulkah ini anugerah ni yang berprestij ni, saya adalah penerimanya, begitu. Ya, tapi apa-apapun saya rasa amat bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan sebab saya dapat anugerah yang berprestij ni. Dan juga berterima kasih kepada semua pihak, family saya, terutamanya saya punya suami, saya punya parents, dan juga pihak pengurusan Politeknik Sandakan Sabah, dan juga Universiti Malaysia Sabah, pensyara-pensyara saya, SV saya, Prof. Dr. Julian Ransangan, dan juga Prof. Aileen. Sangat ramai saya mau berterima kasih yang telah menyokong saya dalam perjalanan penyelidikan saya inilah.
1: Itu dia ya, perasaannya tak dapat dikatakan dengan kata-kata sebenarnya. Okey, Doktor, mungkin boleh kongsikan pandangan Doktor sendiri sejauh mana kepentingan anugerah tahunan seperti ini kepada komuniti sains tempatan, saintis tempatan.
2: Okey, bagi saya anugerah ini sangat pentinglah, sebab selalunya penyelidik dia akan mengambil masa bertahun-tahun dalam menghasilkan satu penyelidikan.
1: Okay.
2: Jadi adanya anugerah ini, dia macam memberi satu pengiktirafan untuk penyelidik dan memberi satu motivasi untuk penyelidik untuk teruskan menghasilkan penyelidikan yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga negara. Okey, lepas tu kenapa dia penting? Satu lagi, dia boleh meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penyelidikan biodiversity ini. So, kita pun tahu kan, di Sabah ni sangat kaya dengan biodiversity. Jadi adanya penyelidikan ini, dia boleh menyedarkan masyarakat tentang kepentingannya penyelidikan ini, dan juga meneruskanlah supaya dia mampan seterusnya.
1: Itu dia ya. Okey, banyak lagi kan kita cerita-cerita bersama dengan doktor untuk petang ini yang berkenaan dengan kajian kelestarian tiram mertuaran yang juga kami di Konti Sankin FM juga berbangga kerana beliau merupakan penerima anugerah penyelidikan Biodiversity Terbaik Sabah tahun ini 2026. Baik, kita rehat seketika doktor ya.
2: Okey.
1: Kita santai-santai dulu dengan lagu. Okey. Jadi jangan mana terus kekal bersama kami Sanakin FM bersama mu Dialog Diempat.
0: Dialog Diempat. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog Diempat.

0: Dialog di Empat. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di Empat.
1: Ya, masih bersama menerusi Dialog di Empat Sarangin FM bersamamu dan istimewa masih lagi bersama dengan tetamu kami di Konti Dr. Joanna W.N. Singh, penyelaras kualiti Jabatan Aquaculture Politeknik Sandakan. Okey, doktor ya?
2: Okey.
1: Okey, steady lagi ya? Baik, kita masih berkongsi mengenai topik kita untuk petang ini, Dialog di Empat, kajian kelestarian tiram tuaran, kan?
2: Ya.
1: Baik, doktor, dan untuk yang seterusnya ni, sebagai seorang pensyarah di Politeknik Sandakan, mungkin bagaimana institusi tempat kerja doktor sendiri menyokong usaha pendidikan bertaraf dunia seperti ini, doktor?
2: Okay, so pertama sekali saya sangatlah bersyukur sebab Politeknik Sandakan Sabah sangat menyokong dan telah menajak pengajian PhD saya di Universiti Malaysia Sabah.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Selain itu, saya sangat berterima kasihlah dengan Poli Sandakan sebab apa yang saya lihat di Poli Sandakan ni, Poli Sandakan ni sangat memberi komitmen yang sangat tinggi untuk memastikan budaya penyelidikan, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat tu aktif di kalangan pensyarah.
1: Mm-hmm.
2: Kami di Politeknik Sandakan Sabah digalakkan untuk join lah aktiviti-aktiviti macam penyelidikan, pertandingan inovasi, dan juga menerbit, membuat menulis geran dan semua itu saya rasa membantulah saya dalam perjalanan penyelidikan ini. Di samping itu, saya juga melihat Politeknik Sandakan Sabah, saya sangat bersyukurlah sebab dia punya environment pun sangat positif. Lepas tu semua staff tu semua macam sangat positif untuk mengikut pertandingan inovasi, apply grant. Jadi dia pun macam indirectly macam boost saya punya motivasi untuk mau buat yang terbaik juga, macam kawan-kawan saya lah. Dan seterusnya saya pun sangat berterima kasih dengan pengurusan dan rakan sekerja saya sebab diorang selalu bagi saya sokongan dan motivasi lah. In fact, mau hantar yang pencalonan anugerah ni pun diorang yang macam memberi saya sokongan lah. Hantarlah, dia cakap cuba aja begitu. Jadi macam bagi saya itulah di Politeknik Sandakan Sabah, semua itulah yang membentuklah staff akademik, pensyarah akademik yang sangat kompeten. Begitu.
1: Jadi sangat memberi sokongan kan,
2: sangat,
1: positif
2: sangat.
1: Semuanya.
2: Ya, semua positif.
1: Baik, doktor, tajuk kajian yang doktor lakukan ni sangat menarik tentang kelestarian tenakan tiram di tuaran, doktor kan.
2: Ya.
1: Okey, mungkin boleh kongsikan mengapa doktor memilih spesies tiram dan juga lokasi perairan tuaran sebagai subjek utama, doktor?
2: Okey, sebenarnya idea itu datang dari SV saya lah, SV PhD saya, iaitu Prof. Madia Dr. Julian Ransangan. Okey, so beliau beliau melihat potensi kajian ini. Sebab apa? Sebab spesies ini dia punya nilai ekonomi tu sangat tinggi. Dan at the same time banyaklah komuniti di pesisiran pantai itu boleh menggunakan peluang ini untuk menternak dan boleh memanfaatkan mereka.
1: Okay.
2: Satu lagi yang sangat menarik tentang aktiviti ternakan ini, tiram ini dia tidak memerlukan makanan. Makanan dia datang secara semula jadi di laut. Jadi penternak ni dia tidak perlu membeli makanan seperti ternakan aquaculture yang lain. Okay, so kalau begini diorang macam menjimatkan lah, menjimatkan dan mesra alam. Dan satu kali lagi dia sangat memanfaatkan lah komuniti pesisiran pantai untuk mencari apa ni nafkah hidup begitu. Kenapa pilih Mengkabung Tuaran? Sebab Mengkabung Tuaran tu adalah salah satu tempat ternakan spesies tiram tersebut yang terbesar lah di Sabah. Begitu.
1: Itu dia. Begitu ceritanya.
2: Iya.
1: Okey, itu dia. Perkongsian daripada doktor. Kenapa kajian yang doktor pilih ni memilih subjek tiram tuaran kan doktor?
2: Iya. Yeah.
1: Okey, sebab kalau 4.12 minit petang, ramai juga kawan-kawan yang menyaksikan kita di Facebook. Terima kasih. Jangan lupa untuk share. Dan mungkin perkongsian kita petang ini dapat memberi motivasi untuk anda yang berminat. Baik, kita rehat lagi seketika doktor. Dan kita akan kembali lagi untuk dialog yang petang ini. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Ya, dari di empat sana kita FM bersama Mus sekarang sudah pukul 4.16 minit petang. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi menyaksikan kami di Facebook sana kita FM bersama Mu. Dan kekal bersama tetamu kami di Konti bersama dengan Dr. Joanna W. Doyen Singh, penyelaras kualiti Jabatan Akuakultur Politeknik Sandakan. Okey, doktor ya.
2: Okey.
1: Okey, selamat terakhir sudah kita bersama petang ni. Macam-macam dah, apa ni, tak terasa pula masanya kan.
2: Betul.
1: Cepat tu berlalu. Okey, doktor, kita kongsikan lagi seterusnya. Ni sebagai seorang wanita dan juga saintis tempatan, doktor ya, mungkin boleh kongsikan kalau ada pesanan doktor sendiri kepada anak muda Sabah yang sedang dengarkan kita sekarang ini di Sarikin FM, atau juga mungkin pelajar di politeknik yang mahu menceburi bidang penyelidikan sains, macam mana doktor?
3: Okay, pada pandangan saya lah, since DJ sebut pasal wanita kan,
1: yeah.
3: Pada pandangan saya, wanita ni ada potensi yang sama lah untuk berjaya di bidang penyelidikan. Cuma saya tidak nafikan wanita ni sangat banyak cabaran. Kita ni sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak kepada ibu bapa kita kan.
1: Yeah.
3: Jadi kita ada tanggungjawab semua tu lah. Tapi dengan sokongan kita pun sebenarnya boleh berjaya dalam bidang penyelidikan. So di sini saya mau ambil peluang lah untuk berterima kasih sangat banyak dengan suami saya, sebab dia sangat menyokong saya. Sampling semua dia yang tolong saya lah, pergi buat sampling semua. Dan saya percaya kejayaan semua ni mesti ada seseorang sebagai tulang belakang kita kan. Begitu. Untuk pesanan anak muda, especially pelajar saya lah di Politeknik Sandakan Sabah, jangan takut mau cuba dan jangan takut mau mula. Sebab semua penyelidik tu bukan terus-terus macam jadi penyelidik yang berjaya ataupun macam nampak bijak. Semuanya start dari jadi seorang pelajar juga. Kami pun belajar dari kesilapan begitulah. Untuk generasi muda, especially wanita, so macam saya mention tadi, Sabah ni penuh dengan biodiversity kan, yang sangat unik. Jadi saya menyerulah generasi muda, terutamanya wanita, untuk menceburi, untuk menerokai Sabah, dan menceburi bidang penyelidikan ini. Jangan meragu diri dan yakin je, terus usaha. Terus ada perasaan ingin tahu, jangan berputus asa, dan satu hari nanti impian akan menjadi kenyataan.
1: Itu dia kata-kata semangat ya, daripada doktor sendiri, dan kita harap dapat memberi motivasi lah untuk khususnya kepada pelajar-pelajar doktor di Politeknik kan. Baik, dan akhir sekali ni doktor ya, mungkin boleh kongsikan juga kalau ada perancangan ataupun projek pendidikan yang seterusnya daripada doktor selepas kejayaan besar yang diraihkan untuk tahun ini.
3: Bagi saya macam anugerah ni bukanlah penamat lah, penamat saya punya jalan penyelidikan, tapi dia adalah satu motivasi, motivasi untuk saya terus menceburi bidang penyelidikan inilah. Mungkin bukan dalam skop yang sama, tapi mengikutlah keperluan semasa. Dan saya juga ada harapan besarlah untuk menjalini kerjasama dengan universiti kah, dengan agensi kerajaan kah, ataupun industri luar untuk membuat kajian sama-sama. Dan sebagai ketua unit penyelidikan inovasi dan komersialan Politeknik Sandakan Sabah, dan juga sebagai seorang pensyarah, saya harap saya dapat membimbinglah lagi pensyarah-pensyarah di sana dan juga pelajar untuk terus aktif dalam bidang penyelidikan dan inovasi inilah. Itu sahaja.
1: Itu dia. Terima kasih perkongsian hebatnya untuk petang ini doktor, dan kami di Sakin FM mengharapkan agar doktor terus maju jaya dan akan meraih lagi kejayaan-kejayaan yang besar seterusnya selepas ini. Okey, dan mungkin kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi untuk mungkin ada slot yang seterusnya doktor kan.
3: Ya.
1: Okay, jumpa lagi doktor. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Okey, bye.
3: Bye.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang dengarkan kami Sangkan FM dan juga menyaksikan kami di Facebook Sangkan FM bersamamu. Terima kasih rakan teknikal yang bersama berisi live Facebook ini, Hasbi Salamat, Azri Ibin dan juga Salma Daimin. Baik, terus kekal bersama kami Sangkan FM bersamamu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pantai Kenangan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, kita bersama sekarang ini menerusi segmen Santai Kenangan. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Dan jangan lupa pukul 5.20 petang nanti, kita akan bersama menerusi rancangan Lagu Berganda. Okey, terbitan rakan tugas DJ NY. Di mana menerusi segmen Lagu Berganda 5.20 petang ini, anda pendengar setia Sanakan FM boleh memilih lagu berganda dari artis kegemaran anda. Boleh hantarkan permintaan lagu berganda anda menerusi WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858. Jadi kalau anda ada lagu-lagu kegemaran anda, kami akan siarkan nanti pukul 5.20 petang ini untuk bersama-sama menerusi lagu berganda. Dan selepas itu, pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan terus ikuti bersama utama 5 petang. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sebentar lagi, utama 5 petang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Let's start the party. Santai.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Back to back, Sanakan FM bersamamu. Sekarang sudah pukul 5.22 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan menerusi Santai 37, segmen Santai Kenangan. Dan sekarang ini dalam segmen yang seterusnya itu Lagu Berganda. Anda bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaaz Bukan Alang-Alang, ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat. Ya, dan kami akan terus bersama dengan anda untuk Lagu Berganda minggu ini sampai ke pukul 6 petang nanti. Okey, di mana Lagu Berganda ini kami beri peluang kepada anda pendengar setia Sanakan FM untuk memilih artis kegemaran anda. Okay, anda boleh pilih artis kegemaran anda dan kami akan sajikan lagu berganda daripada artis yang anda pilih, ya. Jadi pilihan anda boleh dihantarkan menerusi WhatsApp Sanakan FM atau juga menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu, kan. Baik, kita tunaikan lagu berganda yang pertama untuk yang minggu ini sampai petang untuk ke Siti Awiya dari Tenosa 2. Okey, katanya first time ni DJ, saya minta putarkan lagu di Sanakan FM. Okey, dan untuk itu kita layan daripada permintaan daripada Siti Awiya memilih artis Siti Sarah. Okey, kita akan dengarkan lagu daripada Siti Sarah, lagu berganda iaitu Lagu Bersamamu dan juga lagu yang berjudul Kesetiaan. Jadi jom layan Lagu Berganda minggu ini back to back Sanakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: di WhatsApp Sangkin FM. Ramai kawan-kawan kita yang menghantarkan salam dan juga yang menghantarkan permintaan lagu menerusi rancangan ini, lagu Berganda. Baik, kita tunaikan lagi lagu Berganda pilihan pendengar kita yang seterusnya. Selamat petang untuk Nurul, Ika dan juga Sheila dari Karamunting. Tiga beradik memilih lagu katanya daripada Ziana Zen. Okey, nantikan apakah lagu yang akan disiarkan menerusi lagu Berganda daripada Ziana Zen yang diminta oleh Nurul, Ika dan juga Sheila, tiga beradik dari Karamunting ini ya. Baik, jangan lupa juga untuk hantarkan ya. Okey, hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarikan FM bersama kamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan terus dengan Sarkin FM, kami akan terus bersama dengan anda menerusi Santai 37 ini sampai ke pukul 7 malam nanti. Baik, kita tunaikan dan kita dengarkan bersama lagu Berganda permintaan daripada Nurul, Ika dan juga Sheila dari Karamunting. Sandakan lagu Berganda Back to Back Sarkin FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, back to back lagu berganda Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Masih lagi bersama kami di Sanakan FM untuk petang ini, petang Khamis ya. Dan untuk anda yang sedang dengar Sanakan FM, terima kasih kami ucapkan. Dan terus temani kami di manapun anda berada kerana pelbagai lagu terbaik, pelbagai informasi menarik dan juga hiburan santai akan mengisi petang anda untuk hari ini. Dan mungkin kalau anda yang memandu ataupun yang bekerja ataupun yang sedang berehat bersama keluarga, kekalkan frekuensi anda di Sanakan FM bersamamu 90.1 MHz ya. Sanakan FM bersamamu, anda dengar, kami hiburkan anda. Baik, kita tunaikan lagu berganda yang terakhir untuk minggu ini. Selamat petang untuk Lian dan juga Ina dari Gum Gum. Okey, Lian dan Ina petang ini memilih artis Rosa. Jadi kalau anda mahu tahu apakah lagu Rosa yang akan kita gandakan lagunya, dengarkan selepas ini ya. Kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Sekali lagi kita tunaikan permintaan daripada Lian dan juga Ina dari Gum Gum. Lagu berganda, back to back Sanakan FM bersamamu.
0: Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Sandakan FM. Mau ada ucapan buat permintaan lagu?
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Sandakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Sandakan FM. Santai kenangan.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: kau fikirkan? Makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولئن

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور

0: TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.
2: Ya, senangnya memang bersamamu dan banyak sampai di sini pertemuan kita. Ya, untuk hari ini, hari Kamis 16 Julai 2026 yang juga bersama dengan Satu Safar 1447 Hijrah. Nah, terima kasih yang terus dengan Saringan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan nantikan sekejap lagi 7 malam. Okey, seperti biasa, siaran Saringan FM akan disambung siaran menerusi siaran Nesab FM. Kembali bersama kami di Saringan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok dan esok giliran geng Agai akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Hazmi Selamat dan juga rakan setugas Cik Jalal Rahman dan insyaAllah lagi kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Radio. Sandakan FM bersamamu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu?

simfoni tetap di hati. Kembali bersama Kak Kaci. Terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Sama ada anda sedang memandu pulang, menikmati makan malam bersama keluarga atau berehat selepas seharian bekerja, semoga malam ini dipenuhi ketenangan dan keceriaan untuk anda. Tepat jam 30 malam nanti kita akan berhenti seketika untuk mengikuti berita Sabah FM, membawakan kepada anda perkembangan semasa dan juga informasi terkini.

0: Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih buat anda yang setia santai mendengar Sabah FM Bagus Bar. 8 malam ini kita akan dengarkan ulangan Forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina pula akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Selamat malam semua.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat

0: Mardi Soir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Karpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah Maghfirahmu, Tangisan Taubat Seorang Hamba. Subhanallah. InsyaAllah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Malam ni berseri-seri. Dengar
3: tipi.
1: Macam bawa isteri.
3: Ada.
1: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita input hasil persendakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Napa jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama buat Dr. Isra. Okey, Dato. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wal wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alinda ku Ustaz Dr. Azihal, jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready, bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mau bertaubat lagi dan mau tidak mau minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam Lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sejadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang diambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahwa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahwa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
1: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Okeylah, teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi, Dr., bila kita sebut tadi, Dr. Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, Dr., bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan maling kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukadimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak. Tak boleh dikira, bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah, terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohong. Justru cara yang pertama, ketahuilah keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas tanah, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafur? Kata nama Am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun. Sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lepaskan. Astagfirullahaladzim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat, kita mandi taubat, kemudian kita solat sunat 2 rakaat, kemudian kita berdoa, dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Mazrifka. Jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim, main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum. Main badminton 3 orang, palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang loh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam tidak berapa ngam ini 3 orang, macam shot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga.
5: daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan, campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Sebab kawan kau tanya, lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia pergi sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras ke Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda itu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertobat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh. Kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah. Nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Lut Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam mana yang tak selesai? Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu. Ada benda yang tak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Memberitahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak aku boleh sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Ah, maksudnya tak boleh. Salah. Ya ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu Pak. Nanti tua baru taubat. Nah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai kan tidak begitu tua. Jadi tepat tak ustaz?
4: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel Dr. Haji Ashraq Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita mab cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tak layan. Weh, nama awal lagi saya ni. Dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tak hiraukan. Jadi tak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tak pelik. Mama, papa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan? Termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul. Wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasa sampai koma isteri dia. Dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari diriwayatkan 7. Dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 Nabi, 313 Rasul. Kita bukan Nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
6: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja.
6: Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum.

0: Kepada yang bertanya, soalan sangat bagus Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim, dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik berbuat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritanya? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun, minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, keteruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan, istighfar juga. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sabar kok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct, sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Lazia cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan, kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus, sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah bagi balik, ambil baju bagi balik, ambil rokok bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia Tuhan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia, lebih baik kau jadikan seperti haiwan kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris, cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat taubatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang dalam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan yang ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan.

0: Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihar. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri, dia tega, dia sanggup melawat kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istri, mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istri. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini, seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya, kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi yang tak kasih ingat, bahkan dia pun tak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap di si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang mampu gak bakau tudungmu? Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu. Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat tidak mau Ustaz, biarlah. Apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz, nah boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
3: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
4: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahud. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute lah bos. Dia tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dia tahiyat akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh. Sebab sudah terlambat. Ujung nyawa. Tapi orang yang lambat sholat ini ada dua macam. Pertama, sholat karena memang sibuk. Kuring cakut yau. Set. 8 bos, 8 pinggan. Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau. Legang, legang, legang, legang. Nggak sempat. 3 pinggan lagi bos. 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Kompom kita sempat. Kompomnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang kompom 50 kali menguap. Penguap. Baik tidur dulu 10 menit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50. Lama lebar Asar. Akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. Sebab dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahud. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qadha tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8, jangan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun jat, terus ambil wudhu. Allahu Akbar. Bini tanya, main apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semain subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau nak pergi masjid. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey, teruskan dengan soal FP. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
1: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Satu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tua. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
2: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
4: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni adam khata'un, setiap anak adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah, itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu'alam.
2: Teruskan Ustaz.
1: Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi SAW, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Allahu a'lam.
2: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kendasudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati. Sebentar lagi, utama 9 malam.
8: Khutbah. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

selamat malam kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, sama beristirahat. Yang sedang bekerja, jom kita kerja sama-sama. Okey, baiklah kepada anda semua. Malam ini Varia, lebih lagu lebih santai bersama dengan Hafrin Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, jangan tidur dulu. Seperti biasa, temankan Hafrina sehinggalah tengah malam nanti. Okey, baiklah kepada anda, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah dalam segmen Varia, lebih lagu lebih santai.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Eh, apa? Tuh orang, Mbak.
1: Mana?
0: Ditinggung saya, Kak.
1: Iya, Kak. Cep, ditinggung.
0: Kenapa ditinggung-tinggung saya, tuh?
1: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
0: Iya, Kak.
1: Coba kau menguap.
0: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
1: Sebab kalau kau rasa dia tengok kau, lepas tu kau cuba menguap. Kalau dia menguap balik, nah dia betul-betul tengok kau.
0: Begitu ke tu?
1: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Astaga, baru saya tahu.
3: Itulah. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tinggal 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okey, slot kuasa 3 ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari cek gambar Hafrina tu. Di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan. Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey. Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama. Tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah. Sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga. Ada juga dua. Ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan. Dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari ini Hafrina juga, mesin lalu. Lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, kita sekian bersama seperti biasa sampai pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rap Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk Varia. Lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga. Dan pastinya semoga ada terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita sama ada melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp kami di 0194904848. Okey, baiklah, apa gayanya? Itulah kekecewaan demi kekecewaan. Afrina pun kecewa. Hai, Franz kalah kan? Okey, kosong lagi tu kena bagi. Aduhoy. Tapi apapun, itulah Piala Dunia masih lagi berjalan. Dan Afrina kiranya tengoklah. Macam malas sudah mau tengok yang perlawanan pada hari Ahad nanti 19 Julai ini. France menentang England. Dan untuk final nanti pula pada 20 Julai kan. Sebab tidak ada orang belah pasukan yang Afrina suka sangat. Tapi kalaupun terpaksa pilih, tak tahu, masih juga belum lagi buat pilihan lah setakat ini. Tapi kalau ada semua sama tim macam Afrina, France juga, kita dapat gayanya sampai di sini sahajalah begitu untuk ke final tu, tidak lagi lah kan. Tapi untuk mendapat tempat ketiga tu antara France dan England lah, memang kita akan masih tetap pilih France kan. Tapi apapun, Romlang, kita rehat dulu, cukupkan rehat kita. Pasal nanti kita mau saksikan perlawanan pada 19 Julai, France menentang England, pukul 5 pagi. Dan juga pada 20 Julai, Spain menentang Argentina pukul 3 pagi. Final yang akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, New Jersey. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan kecewa-kecewa, kita teruskan menyokong siapa pun pasukan yang kita sokong. Kalah atau menang tu memang perkara biasa kan. Nodi cakap apa, bola tu bulat, dan Azian pula sudah bertukar, dia bukan lagi pilih apa-apa pasukan, tapi dia memilih untuk menjadi pengadil, sudah lebih selamat. Okey, tapi apa pun kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu saya, teruskan lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana, dengarkan terus sama FM. Baguslah.

0: anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat sambil tengok-tengok orang bilang jualan yang ada di media sosial. Okey, jangan jadi joy buyer. Okey, joy buyer ni ialah individu yang macam dia nampak sangat berminat, banyak lagi tanya tu. Lepas tu meminta penjual menyediakan pelbagai perkara tetapi akhirnya menghilang tanpa penjelasan. Itulah yang dinamakan joy buyer. Okey, tidak salah sebenarnya untuk kita buat survey. Tidak salah sebenarnya untuk berubah fikiran. Tetapi jangan bazirkan masa, tenaga dan kos orang lain. Okey, ada yang tempah kemudian lepas tu batal. Ada yang cuba berulang kali tapi tidak beli. Ada yang buat booking tapi tidak bayar deposit. Ada yang minta kuot lengkap tapi guna dengan orang lain. Okey, dan ada yang book slot tapi tidak datang. Jadi banyaklah sebenarnya yang berlaku seperti inilah kepada penjual-penjual di luar sana. Kesian juga diorang kan. Okey, jadi kalau boleh, kalau rasa betul-betul berminat sudah, baru tanya dan memang betul-betul mau beli, belilah. Okey, jangan buat komitmen palsu sehingga orang lain membuang masa mereka lah. Jika belum pasti, nyatakan dari awal lagi. Awal lagi kamu beritahu lah. Saya belum pasti lagi sama ada mau beli ke tidak, tapi saya mau tahulah. Bolehkah saya bertanya? Begitu, okey? Kalau minta sesuatu pun, pastikan tanyalah dulu. Berapa deposit? Sebab kadang-kadang, bila sudah di ujung-ujung kita bertanya itu, barulah penjual akan beritahu. Tapi kalau tempat untuk ini, kami akan ambil deposit lah. Okey, jadi tanya dulu, berapa deposit? Okey, sebab kadang-kadang deposit pun memerlukan duit kan. Okey, mungkin dalam tangan kamu tidak cukup untuk buat deposit. Mungkin esok baru ada duit masuk. Bagi tahu juga dengan penjual. Okey, sebab apa?

bukan saja etika dengan penjual kita perlu jaga, penjual juga perlu jaga etika dengan pembeli. Sama-sama lah kita jaga sama kita. Okay, gunakan bahasa yang betul. Penjual pula kalau pembeli tanya berapa harga, bagi tahulah betul-betul. Jangan lagi tanya, boleh tanya siapa nama? Jangan, sebab ada orang yang jenis yang kelangkabut. Macam Hafrina pun jenis kelangkabut juga. Kalau Hafrina tanya berapa-berapa, jawablah berapa. Janganlah tanya alamat di mana dulu, tanya dulu di rumah di mana. Nama jangan tanya. Jangan dulu tanya. Bagi tahu dulu harga, baru saya bagi tahu. Okay. Macam-macam saja. Okay, baiklah kepada anda semua yang sedang tengok-tengok jualan dekat media sosial tu, okay, terutama di TikTok. Okay, di sana selalu live kan? Okay, hati-hati ya, jangan jadi joy buyer. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Kita sudah berada di jam yang ketiga untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Baiklah, sedikit perkongsian untuk orang-orang info kita bersama. Mari kita kenali tuah maskot rasmi Malaysia 2027 yang dinamakan Tuah Aki. Tuah ni bukan sekadar maskot tapi merupakan simbol semangat Malaysia yang meraihkan perpaduan, keberanian dan juga kecemerlangan. Jadi diinspirasikan daripada imej seorang wira moden, Tuah membawa mesej bahawa kejayaan lahir melalui usaha, disiplin, saling menghormati dan juga kerjasama. Jadi dengan tema Raikan Perpaduan, Celebrating Unity, Tuah ini menjadi lambang yang akan menyatukan rakyat Malaysia dan negara-negara ASEAN melalui persahabatan, semangat kesukanan dan juga kebersamaan. Jadi kalau orang tanya, kenalkah maskot rasmi Tuah? Kalau tidak kenal, boleh tengok nanti di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan mengenai maskot rasmi Malaysia 2027 untuk SEA Games. Okay, SEA Games Malaysia 2027. Okay, kalau mau tengok, itulah si Tuah. Okay, kalau Hafrina dulu Hafrina kalau waktu sukan SEA ni, Hafrina akan suka pergi tengok depan maskot-maskot tu. Kadang-kadang kan ada juga yang jual patung maskot tu dengan harga yang murah lah. Tapi bukan sewaktu berlakunya acara tersebut, memang dia agak mahal lah. Tapi sudah bertahun sikit kan, dia macam murah, sudah kurang. Makin orang bilang setiap tahun dia akan turun harga. Ada yang naik harga, itu kalau yang buat collection lah. Tapi kalau sekatnya mungkin dia beli banyak, anak dia ada 5. Jadi terpaksa beli 5 dulu, jadi ada ekstra lagi, banyak kan. Jadi dia jual lah untuk buat koleksi satu saja disimpan. Tapi itulah, kita kenali dulu maskot kita sendiri. Kita tengok, itulah dia Tuah. Cari-carilah, mana tahu ada sudah jual kan. Maskot tu cantik tu buat koleksi. Okay, kalau mau tahu apa Tuah yang Hafrina cakap ni, boleh tengok di Facebook Sabah FM. Dan selanjutnya kami akan kongsikan info-info penting di page Sabah FM. Jadi kamu boleh follow kami, like page kami, okay? Baiklah, kita dengarkan terus dia lagu yang seterusnya. Lagu permintaan dari ini, kalau tersebut daripada Facebook, teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih.

dan sambung rehat. Ha, gitu. Macam anda semua jugalah kan yang baru habis shift tu. Macam Hafina juga. Kita akan habis shift kita pukul 12.30 malam kan. Okay, yang baru masuk tu selamat meneruskan tugasan. Dan yang mau balik tu hati-hati memandu. Kalau mengantuk saya rasa bagus lelapkan dulu mata tu sebentar. Pastikan kalau takut terlajak tidur pun, pastikan kamu set alarm di telefon, okey? Baiklah, dan satu peringatan juga yang baru mau balik malam tu, kalau telefon kamu bateri dia masih tinggal macam tinggal 1-3% tu, Hafina punya nasihat selalu ingatkan cas dulu, bagilah dalam 20%-30%. Sebab apa kita tidak tahu kan dalam perjalanan mungkin ada yang mau telefon, mau bertanya di mana sudah kita, ataupun mungkin tiba-tiba ada berlaku kecemasan yang memerlukan kamu buat panggilan telefon. Jadi tidaklah susah, okey? Baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi minggu depan. Hafina lupa sudah hari berapa. Nanti kita tengoklah sama ada hari Isnin atau hari Selasa. Hafina akan bersama dengan hari Selasa. Hari Isnin Hafina cuti. Okey, jadi kepada anda semua, tuliskan bersama Sabah FM. Esok malam anda akan ditemani makan penyampaian DJ Ozil untuk varian lebih lagu. Lebih santai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus, kakak.
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oi, nah, kumpulan Rubani apa tuh, kak?
1: Ada lagi, Nurfas lagi, kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, kak?
1: Iya, dia, Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah, enggak, aku mau ketinggalan nih, kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul, berkampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Oke, kak.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Semar di Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Kita semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sebanyak 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan EJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu muncul lagi. Kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Burhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng Burhantu. Geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng Burhantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik. Ini berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada. Biskut-biskut ke. Mengunyah-munyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak. Hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik, ini dia. Daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

berkongsel dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Nah, semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Macam biasa ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan pihak. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Tapi ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional yang berhantu. Selimut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu terutamanya. Di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama. Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol. Sabah disandakan Kinah Batangan. Termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam. Dia kata, assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajidah Fadisa Nordiana Nordin. Dia kata, assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak ya. Abang Cincin Kemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, Zainal Marina, Rasa Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai, Johor. Tak fikir, amin. Seperti biasa, hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni. Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik. Ha? Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Saril, Fuad Johan Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Nenek Ani Muhammad Isyam Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran. Ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan eh. Mas sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Elin Roslinda, Ita John dari Ipoh ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Puteri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, LB, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak. Jasmizi Abdullah, ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putera Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah eh, jangan laju-laju. Asyik Hari Jalun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin, ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Kaban. Space Cop.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Kumlesuj. Mumpung kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan Komando-Komando Malaysia. Petugas petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia. Mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Lagu cerita Arman Kidam, lirik oleh Jabar. Amok dengan dalam semak. Terus dengar nasa nak yang buruh hantu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Syai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara penuh Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Sonar Jumroh itu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman bertemu sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda yang tengah makan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis saya Bibu Cukai tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruhan tu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan boleh terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, dan termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Dia sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isbah, Ismadi Mahdi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita John, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahaya dari Perlis, Haji 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kafa, Jumaat Kromo, Hayati Majid, Wasi 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jinaida Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Indah Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Memanis, Pamaman, Zulda Red Warrior pun hadir, Gafadi Trade Blade, Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kanga Perlis. Mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia? Nur Cahaya 237. Kita ada siapa lagi? Mau Fikri.
Tapi tepi lightnya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Menerusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

Lagu ciptaan Jatin Lalit Lilit oleh Samiro Padu suara Al-Kajani dan juga Udin Darayan. Menerusi lagunya ialah Kehayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Kem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Kem. Filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kalau tengok cerita ni. Oh, iya. Abang lori pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerjaan pun bawa lori ataupun pemandu lori pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zamri Zainal Abidin menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuisi Pot Homemade, kita ada Ahmad Rizal, Ida Chomel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis, kita ada siapa lagi, Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Mas, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda garang, Abang Kontena. Oh mantap, duda garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa ini tak sabar nak melayan kenangan kan. Dan kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita tak percaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terusin lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Kimburhantu di Nasional.

mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi

sebuah kejutan asam dengan lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Ya, biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1.59 minit pagi, 9 lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat, dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalah guna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faisal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, sama pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada ni Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Baha. Wah, ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap, Ina Salina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat Jibis, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda eh. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruhantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua. Apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut peti hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Kelantan di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu. Termasuklah disandarkan Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wui, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini . Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasunagimbro.

mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

kejutan dan lagu lirik oleh Jui Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okay, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti, di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Dia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mak Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pari, dan 979, Don't Care About Me, Azfah Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cure katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol eh. Angahri, Abang Lori hadir, Pamaman Hon satu kali, Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir eh. Ini ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Najib Will Argentina. Okey, Doro Cahyu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3:02 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam eh. Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Harap 8:03 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM berteman kepemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

dipersatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu. Tahu wajahnya Pan Asia kan. Okay, 3:27 ini pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, 8 pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebar roti canai. Saya pernah tebar roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lingkuk, perlukan seni. Nak tebar roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya. Macam ini lagi agaknya. Ada. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Ebi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya. Ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman mantap, Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Ini Usop. Muncul Bad SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell. KBDT. Hadirlayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap. Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda. Iris Chome, happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini, terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman
Mas Aman berjumpa dengan sang teruna. Zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun sama-sama sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ya, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat Penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Berhantu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi. Malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah.

sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد apa kabar sahabat yang mulia mari kita perbanyakkan puji Allah besarkan Allah Ya bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita Ya Allah baru kita terasa kerdil Baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah Yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala jangan lupa juga Sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini jangan lupa macam biasalah kan salawat banyak-banyak salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya yakni Allah Subhanahu wa taala apalagi tandanya tandanya apa dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita sujud syukurlah banyak-banyak bukan pula memenembirang ya status sana status sini ya macam bilangnya apa kalau nak solat tak tenang lah tak payahlah cerita sama orang ya kalau hal-hal begitu tu tak payah share lah itu bukan membawa dakwah itu lebih kepada ujub lebih kepada riya ya wal'iyazubillah kalau itu ada dalam diri kita simpan keep it up bilang orang putih ya jangan dicerita sama orang apa ukurannya hati kita rindu mau taat ya Allah tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang kita tutup bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh cepat-cepat kita buka lagi satu helai apa itu ya bukan surat kabar ya apa satu helai itu Al-Quran contoh ini demikian juga kalau sudah sedekah tak sabar tunggu sebelum azan subuh bangun dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah sekolah-sekolah apa-apalah dicari anak yatim kah apakah masjid-masjid kah apakah cari QR-nya tak sabar dia subuh-subuh ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siubah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adhuhas السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
5: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuruu

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلِيُمَحْ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil, sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi

0: سيئاً وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, iaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, iaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basit al-yadayni bil-atiyah, ya sahib al-mawahib al-sanniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara bil-sajiyah. Waghfir lana ya dhal-ula fi hadhihi al-ashiyah. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami. Serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia. Melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: 3-7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go.
1: Evo 6-11. Santakan FM bersamamu.
4: Santakan FM.
5: Santakan FM.

0: Samo.
1: Ivo.
0: Ivo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
2: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey. Pastinya geng Agai akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan untuk pagi ini kami bertemankan penolong jurutera Hasbi Salama. Jadi kepada semua macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di RTM Click. Okey, yang belum lagi ada aplikasi RTM Click di telefon pintar, ha, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Ada yang baru bangun, ba, jangan lagi tutup kamu punya tu penggerak alarm telefon kamu tu. Bangunlah, nanti kalau kamu kasih berhenti dia telajak lagi nanti. Nah, huru-hara kamu pergi kerja kalang kabut kan. Okey, selamat pagi semua. InsyaAllah kita akan bersama selama 5 jam. Dan ada banyak kita mau kongsi, pasal Piala Dunia pun ada. Okey, sekejap lagi kita mau kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Sanakan FM bersamamu.

KTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini, ramalan cuaca lah siapa hari ini untuk daerah di bahagian Sanakan ini ada empat daerah yang kita selalu kongsi. Yang asal Sanakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit. Hari ini dia punya cuaca lebih kurang sama sajalah. Pagi sama petang tidak hujan dan malam ribut petirak di beberapa tempat itu untuk daerah Sanakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit lah untuk hari ini. Kecap, itu saja.
3: Itu ah. Wui, kolam sams tu kali.
2: Tidak
3: begitu.
2: Tidak hujan, pagi petang, malam ribut petir di beberapa tempat.
4: Okey. Untuk ramalan air pasang surut di Sandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ni dia rendah sejangkul, sedang-sedang. Tapi 12.37 minit tengah hari nanti, air pasang 2.4 meter.
2: Panjang besar tinggi.
4: Ini air besar ini tengah hari nanti dan kembali surut pada sebelah malam. Kalau kita tengok beberapa hari ini pun memang sebelah tengah hari air pasang. Tetapi untuk hujung minggu ni dia akan mula menurun sudah. Besok tengah hari 2.2 meter dan pada hari minggu nanti pukul 2 dia mencecah 2.0 meter saja. Yang paling dalam ni hari lah air pasang 2.4 12.30 tengah hari.
2: Jadi apa-apa pun kena bersedia, hati-hati kepada anda semua. Khususnya tinggal di siring-siring apa? Di siring-siring
4: di atas air lah.
2: Di atas air lah. Orang bilang kan di siring-siring tebing semua tu. Apapun kita akan terus kembali lagi. Kita ada banyak mau kasih kongsi lagi pasal bola pun ada final sudah. Kita pun last sudah kita mengulas yang tidak campin-campin yang kita punya alasan merambang ini.
3: Itulah merambang punya merambang kau yang pergi final lah. Ini tidak adil ni.
2: Bukan apa lah nanti. Angkol sama sisa akan kongsikan pandangan ramalan kami yang tidak ketentuan. Tapi tidak apa.
4: Ada orang sokong kita punya ramalan juga kadang. Ya, ada di WhatsApp ya, siapa
2: baca. Walaupun ngaku rambang.
3: Iya, walaupun rambang. Bilangnya kamu ini bukan mengulas ini. Kamu lebih kepada berdebat.
2: Nantilah kita ulas yang betul-betul kenapa ya. Dan mengapa. Oisih,
3: macam pandai. Mengapa? Sebelum kau mengapa, bosku pasang lagu, aku lapar nih, mau makan nih.
2: Pasang lagu
3: sarapan
2: lah,
3: pagi semua, jangan lupa.
2: 6 sitangah ada anu.
3: Ada anu apa?
2: Ada berita.
3: Berita.
2: Ada berita. Kita pasang lagu lah nanti.
3: Nah, iyalah.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu. Mexico,
5: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Okay, sebentar saja lagi kita akan ikuti laman nurani untuk hari ini. Jadi kepada anda semua yang sedang memandu, hati-hati sahaja memandu. Jangan bawa laju-laju, atur masa perjalanan kamu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Begitu saja kan, janganlah yang kelang kabut. Makin kamu kelang kabut, makin kamu terlambat. Okay, jadi tenang, relax, atur masa perjalanan. Okay, jadi jangan pergi mana-mana. Sebentar saja lagi kita akan ikuti laman nurani untuk pagi ini.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat untuk meneruskan pekerjaan seharian kita, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita dan amanah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, di antara perkara besar melanda ramai manusia hari ini adalah berhutang. Bahkan peluang-peluang untuk berhutang juga banyak. Hari ini hutang bukan saja menimpa orang miskin, bahkan orang berharta pun berhutang. Mudah kata, ingin berhutang ini hanya di hujung jari sahaja. Tetapi adakah ingin membayar hutang itu semudah di hujung jari sahaja? Kita jangan mudah menganggap bila mudah berhutang, mudah juga untuk melunaskannya. Jangan sampai hutang akan mempersulitkan kehidupan kita di dunia hanya semata-mata ingin dilihat senang di mata manusia. Sedangkan yang lebih dahsyat lagi, dengan sebab ingin dilihat senang di dunia, seseorang itu menderita kelak di akhirat kerana hutang-hutangnya yang belum selesai di dunia dan sengaja mengabaikan hutangnya tanpa usaha untuk melunaskannya, dan sengaja berhutang walhal tahu dia tidak mampu untuk membayar hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lis syahid kullu zanbin

0: illa ad-dain. Rawahu Muslim. Maksudnya, segala dosa orang yang syahid akan diampunkan melainkan hutang. Sidang pendengar yang mulia, ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungan dan bahayanya berhutang. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hutang dengan manusia tidak akan dilepaskan. Saya pernah mendengar ada yang berkata, di antara yang paling baik ucapannya orang yang ingin berhutang, dan di antara orang yang susah ditemui ialah orang yang berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk melunaskan dan membayar segala hutang-hutang kita, dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang selalu berhutang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita daripada mangsa orang yang berhutang dan yang tidak membayar. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Si Ivo, 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Memang pagi
0: Sanakan FM bersamamu.

0: 14 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.
1: Sabah

0: kamu.
1: Ibu, ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Kita pagi cap.
1: Ya.
0: Pasukan simpanan tentara laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DMC 2026 pada 25 Juli 2026 ini di bangunan PSTL Sanakan, Rumah Angkatan Tentara Taman Samudra Batu 5 Sanakan.
1: Ui, siap.
0: Jadi untuk maklumat lebih lanjut, kamurang hubungi saja nombor 010-583-8927.
1: Kau mentang-mentang Jumat ni hari kau baca info macam baca khutbah.
0: Hai, kita anu, belum lagi sampai time bola. Nanti angkul ulas main bola begitu macam mana?
1: Insap semua yang menengok bola. Jadi apapun, jangan lupa hadir untuk pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda ISSTLDM.
0: Terus kami panggil kamu, tuan.
1: Ya, mana tahu kan kamu memang berminat dengan TLDM.
0: Coba pergi cap. Jadi angkul panggil tuan. Tuan cepijan. Nak boleh.
1: Kalau kau aku ada program di sana, kau yang buat liputan. Kau interview aku tu.
0: Paling kalau begitu kan paling angkul tiga kan. Tepayalah.
1: Balik-balik aku panggil kau. Kau kabar aku punya berita.
0: Kau ingat kau siapa? Okeylah, sekejap lagi berita ringkas Senakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendadi. Saya Maznan Yunus, bertaringkas Sanakan FM. Pelajar Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di Tongod yang melanjutkan pengajian ke luar daerah akan menerima bantuan RM200 bermula hujung tahun ini. Adun Kuamut, Datuk Masih Umbana berkata bantuan berkenaan akan diteruskan setiap tahun sehingga tamat tempoh perkhidmatannya sebagai wakil rakyat dalam tempoh 5 tahun mendatang. Kejohanan Sukan mempertahan diri platform dalam cukil bakat baru serta membentuk generasi muda yang berdisiplin dan berdaya saing. Ahli Parlimen Sanakan Vivian Wong Sherry berkata, semua peserta mempamerkan semangat kesukanan yang tinggi, menjunjung prinsip fair play serta menjadikan kejohanan itu sebagai medan menimba pengalaman dan mengeratkan persahabatan. Sanakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petirak di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jukri. Saya Mazdan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi apapun semoga selesai diberi apa selesai dengan baik, baik dan cepatlah. Okey. Baik, itu dia hari di puja apa nama dia ni, Cap?
1: Menarik.
0: Menarik Mentos.
1: Cantik menarik tertarik kau memang
0: dapat. Itu lagu. Itu lagu. Pukul 8 pagi kita dapat, Cap.
1: Sarapan pagi.
0: Kau dari tadi sarapan. Tadi kau sarapan nasi ya apa telur kicap. Kau dah pandai kenyang-kenyang
1: sama sos.
0: Sama sos lagi.
1: Ui, sedapnya. Tapi itu yang selepas setahun siap makan nasi pagi. Itu baru pertama kali lah tu. Itu yang kau nampak aku macam maintain siap. Macam itulah kuncinya.
0: Jadi yang nasi kuning-kuning kadang-kadang tu?
1: Dari sudah aku makan nasi kuning, lama sudah.
0: Oh, nasi yang biasa-biasa tu pagi-pagi?
1: Itu jam 10 ke atas.
0: Penipu tu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sampai FM.

0: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanak FM bersamamu.
1: Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan ambil kira maklum balas rakyat, optimum penyasaran subsidi diesel. Eskom perkukuh aset baharu, sistem pengawasan tingkat keselamatan Pantai Timur Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam berita Sabah FM.